0: sin sieman sin yana tsikani chano. Patui sou?
1: Patui sou ni tia.
0: Tsa bana de mancha,
1: sa tutur sou, no mena sana le tu kana, basi u fegi, i sere chami no asfana na suna na mancha sai.
0: Amen. Na ram te aksi. Ini ada stiker yang jadi nama stiker ye, tata kami tapi jadi kan. Nek ini kata tu tanjung, sekolah lah. Saya orang fitur pinggulan. Mira dia orang sekolah lah tu jadi kan.
1: Ye, Mira saya orang sekolah lah.
0: Mira orang fitur.